0: isofa nyini ayiri nyo jumani
1: ha aso kanzo gere papa kremale
0: na wareka biostini ikuma kakabangumi ibuka yalwa nyawanwo.